0: Estamos. Vamos hasta que extrañáis un número, si ni nos ganan con esto. Pero muy claro que la cuesta. Cabo que han necesitado un caiferí. Algunos de los días, diga, socialmente, el mundo que los estamos bailando y tengo. Ningún sabor burro, tango burro, bebamos a borro cabo que
1: estamos.
0: Vamos a que sin el manero, si ni ya pongo no sin. Hasta no. Ruawe filma kelai kata. Mungkin aku lo sama ni sama sini berorok. Seng bus pesol ini ni, nang mana ada lo seng bus seng kata aku sini. Jadi tamu lo seng takkan ke sini tak jauh. Ini mana debang lo ngono kung kosogo. Aku ni seng asam lo mungo seng. Lugu harus seng attraction ini seng tanggai atau kelai. Hei diba. Ini dua je tirkhela, nono gosip kaya dong, nuko kosori dong. Aku neng tang punya. Kau tu pun khusus gerang mana ya? Je mobile kok kau neng jago tunggu. Aku gini ni makol hamyang gua, ni ni kebangun abu ni tunggu abu gay. Aku neng ngasik kelungan ni aru bantai ya, aru kelungan ni usil ya. Ibu neng aru kel. Kau tu pun khusus kau ni kaya nuko ngari ni bela ya. Anbani pada sini orang mah kait orang kosong ke senam dah kait orang tahu ang ketar benda lu ketarang di yang ketar kubu kita orang ni sini lang mana bunyok thokai ya bunyok bandi ya anu bui tak thokuk tu neng tak neng tak thokuk dah di neng husuk nanti neng thokuk thokuk dia orang mana heidi ba orang tit pan doktor bu company company pandai perkelai sini thokai abang bagi neng husuk ni aje neng thokai jangan lagi. Ada kisah hari ini kenakan dengan kabur mereka kan ini yang invest saja. Abang ini ajaran kabur tu khusus dengan baru ni lakukan ya. Biasa ni harok manuk zaman ini sih bui bui tong tau bui ni kata gaya hari ni bah. Ikan sih khusus tu lihat kok sapuru sini. Abang tu bui sakan abang tu neng rikim ya.
1: Abah ini kita tu ya na.
0: Ini informasi abang lain ni bawa. Nona saya contoh, lo abu kaya. Jadi semuanya kau abu kaya na. Kesel di, baru kaya kesan kesan ketong di. Kaya kubui kaham, ketar kubui, cawli nanti cakap. Jadi nona bui thokai abu kaya na kene. Pasai pasai pun abu kaya na ngaran tengah yok na itu. Aku ngasawan madam balai.
1: Aw, balai kaya hambai. Aw, seng asuk jara, tini ni abu. Kok bawah mana tadi salah ke? Seng korak tam sini bukuk tadi takuk semua kerang giman ka? Lalu seng hayun ni korang pandawa hablay sini? Hayun ni korang go hab mana ya? Gula hayun hay sal kamani pandawa narok pay kerang life ni? Abu ni selesai sekarang narok hayun ni korang pandawa kanadi tadi sini logi tong di pay tak jora.

0: Oiman, aborok no tei ne seng salai tong mani tei nor ni wan chuk mani kok rok no seng khoroksa tei khoroksa no seng siar khali tong mani. Aho kok do go sabo tong nai ne lekin. Hello?
1: Funka
0: ham takuk sagra dimung.
1: Ang sewa broto sahori tong
0: mo.
1: Nung one ek din pore tinik sopai ke na. Aho nung korang kane ya balo sa.
0: Aho do sadi.
1: Unka itu ni kok buat mati leh tu, berbeza macam berbeza mod prokas kalau kaya, kalau kaya. Terus ni moto, nong niyo, FM ya kai hari, FM tu,
0: ojenta. Kami
1: pandai tu, tapi bang ngebut bini nun tu kayu. Unka ini ni kita salak,
0: mana
1: bukti jangan tak. Unka salak sab nohan. Abang duita udah haram di kaisa mas kasih nak ya. Engkau kaisa ke waktu salak golap dori fot, kaisa ke waktu salak ke zoying fot, budir zoying ino. Engkau kaisa, mana salak bolte budi bivesona su cinta, mana sari digi boni wan sukma kaham tako. Engkau sini bolonggo angpos futu ini sajiona, bolonggo nini masa mayung korai kurukus masih masak kawama tongble. Engkau arun ibu singo, engkau mana sabse posu, mana kerak, mana raza engkau singo. Engkau di sana mana bono, botol sekitar bela, botol je di sana mana bono warisau. Butar tak, di sana pun bono mana, apur kaya bolong niya, ay kuburok salah kita, haya botangi sangi celika, bolo muhras engkau itu mo. Neng tu seno di sana mana arun waris besar, mengasa kosto kaya nengya. Engkau Then halo masa-masa kan ini nara payah nih siakafu. Ah, aje tu kok kah hamse angguri pinna nanya. Jadi jadi masa-masa kah payah. Kau kalsa makratang o kalsa sialtang o amti klayman. Alsa kau kurukus ni din klay cetak o. Amti kau sazangman kondo gue.
0: Ah.
1: Kau kurukus ngan kau wan suka. Karena tu ani bari ang tu bahaya ke yong nai. Moto. Sudang yong nai ya ang ani logi joto nang piong nangai. Ini kita buat tangte, himte, terite, tungte, himte, keno. Buat tang mal lamu ringkua kaisa kalaisa. Mereka harus buat naik lagi naik balik ringkua tu itu. Tu itu kan buat ni sampling buat nuhu kata. Nunggu tu sangat kan? Eh, budim, ang budim angha. Mana umurorok mana kita lagi ni? Budim baik mak kalau kata buat salah tu. Lo kai cing hong nang tang ka hai ai ke zo zang wan yo kui man han yo hai ya hao sa ka hao dong ta bung ka
0: mo ha
1: ya hai ya zo zang ni ning a ta dung dro kru di kana gran ko ki chak nai na di mora sa tu sa ti nai ya no ta tam ba ai ta di ang ler man ni karon su ning ki chak nai na gra di ba ai ler ne kai ang thai man ni la ma wa ming hai te ma sa cing ho bo se ra za go chi wi nai a na e mon ba be bu tong ha te mul ngai ang kun mo to si yo gi No, ni orang payah nang nung baca tentang nama ni. Orang abu sabasan cerita orang rasa panjang nang tau. Oh ini, gay tau ni pelang saga. Pelang saga gay ring gua pelang punu gini cepat. Punu rekaran naik leh kan gay pun.
0: Cak cak ni champli.
1: Gay wajah orang bahari bakal kan gay bobor tu gua gay mamsi ni dah. Gay bo teri tangga tay bong nu sana ibu
0: kerja. Gay
1: pun ni budi kholi nai. Wajin apa sih teri tangga. Saya kaisang kaisin barang muni show, bukan waktu salak. Bukan itu golat dori bahinka. Bukan kai musuh mereng naik akal balok. Kau bukan dari kiri kau, bagai ye musafai kau ni kiri kau. Musuh mereng naik tangan kai kau, musuh apa rani barang orang latirok darok tu lady fikir naik tangan musa supaya ungkap.
0: Ah, macam mana ni bagai naik tangan?
1: Macam mana bagai ke guru naik tangan? Bapur kah? Ini muni nai, barang no. Ubo kelai tong tak ko, joking kelai tong tak. Alasan angkai, om pikir daily way tak, way ni payah fuh. Al tam dino ke kuku bini om masa payah dino kai. Pay pura kan ciri kuka masa payah fukai.
0: Fukai
1: apa rani baru ruang suka, dulu soi tal serai. Tak serai abo, bo, tuno wrong sekayu. Afuk kuku bini bo, war zagi mati kata ko, amat abai. Apa ini salah gini? Mana yang mengkotogula salah gini dahate? Nunggu tangai bunyau mu tangai kan? Engkau pun harus budi kenangan ni borok amte ingan ini nanggu. Gak ini borok, zaman oneke, zaman cini tenggung raga nasi ini di bisi salah. Itu bono bozaga, mitega bozaga borok tuisai, bapun wan suja. Botol canginya, এমন মানে তাহলে সাচিনে আবার

0: Gargamel, yo me...
1: Asadarote, hasik ni rsamu pandawa noro khanabakya, putul loksmi mol chomni khuktui, rsapsak rsamu. Padi ozarawo, hanya hai, hasik ni rsamu pandawa, taitang sa rsamu khanalayana. Ozarawo sen khanalayanay, nailong loksmi kaipeng ni khuktui, rsapsak rsamu no.

Tuya etang aja salong birnangan mang. Kejatai nung teh sin gutung sin gijinya teh. Mar gutung ya mar.

kota saya roba. Sabunso kota saya roba. Sujo bunsi maladura saya roba. Sabunso kota saya. Ya roba. Sabunso kota saya roba. Sujo bunsi maladura saya roba. Tipa la yo ha col. Mayo eras un silencio, oye, menaya, tipra chun dori, jambara, chun se. Tipura, chun dori, jambara, chun se.

Hanya hayo zero jutununu di for kaham kanai tong nai mari ki sing song nun sara sa poin dok mega hars agas mani aku tuloni epi mujien tuwo muju mano pandawo hanya hai yang arsi mulika norok bai ozero wo pai sokai pika pandawo ta isya norok bai tong na bagai sing sai mano muju mano pandahan kino sing kaisa sik lai tang za kok rong notui salayo taya munutui kebang ma kok no sawi tong tok layo hake ba Abani bising bising khanato khanato uru samung robo khanalayo. Paide tini tam kok notui sanani sekang. Khanato to uru samung tangsa khanalai na halage na ozoro noro khanabaidi. Kishor Kumar ni khuktui risapsak risamung tokeni mumung ke piyakagara.

0: Nara khnai tongo sarasa point dok megahertz FM chuyantoni muthumano panda ozoro tonga ngarse molika norok bai baksa o panda no phulian sini pai chak jor romoi norok bai tonglang nai tini muthumano panda o salai tong mani ko maniang mani tumong no nini langma o bojot ni slai maniang khuk mani am hai salok haya ka ba mungsa sak samung no tei tongkhang ke nang bo kok tu bai kringai ang bai salai hori manai tini ni muthumano panda bo Haji Sinyono ni studio ni koktuk number ang nung nung sayo ko na nai nyorok sayo na di 0381-2326253 Hanyo hai sapi nai 0381-2326253 O koktuk number bai kiring di tai kiring di saho di mucho manu panda wo manyang mani kok na di Haji Ozora wo koktuk paizak tong ma ba hanyo hai koktuk pasingo tangi nai lai nai sabo ba tong Hello
1: No man
0: Alam sogo dipor ka hamya faro.
1: Dipor ka ham ang yang Maharani ni Raju.
0: Raju Maharani.
1: Ye
0: ha. Do eh sai kana denge ni lang ma man yang mani kok nang jo jo ni slai ba mo mu tu man jakuk.
1: Ni ani ye ani lang ma wo mu ta man man man yang mani kok ke. Ang cerai puro ani. Rung srung tan wo Nama hantar mana bangui ang bonono kelai ke punya hujan lontong wipore nama sung mana abo mapori ang sung mana bonono kelai ke teman
0: sekali
1: nama hantar mana bangui ke hujan lontong wipore nong barat lontong wipore kan kita sana orang joran itu esok di nama kita an nopo biksa no suwawi romaki tapi kan bukan semua teman teman kan.
0: Ah, balai kan muncul mana itu kata aman yang mana no. Ah, balai balai.
1: Di kilometer kan dengan an buma nopo hatan mas sebelum nama rasna tu sekali tanggung mai bersihkan.
0: Dok belai belai nyo hambai ni nyo kok rok man yang ma kok rok seng bai sal hor mar bagai di pur ka hambai thago padi ingo zra wo seng khana la kya sini ta khuk ni bini man yang mani kok no tu yi padi hanyo hai kok du phasing o thang ne le nei kok du go ba sab ba tong phi hello hello Aw, engkau zirawo, seng kogduk keringzak tau mani no, korang kena yanggi, kogduk soi tangka, seng mucumano pandawo salai tonggo, manyang mani kogno tu isi ni langmawo neng bozirawo, nini langmawo neng tamono manyang ka. Pagi zirawo kogduk pasingo tanglanyai, sabo batong. Hello?
2: Hello?
0: Lam sogo dipol ka hamya faro.
2: Baik, nama libar kamu.
0: Aw, sahaja di sabun ka?
2: Jambu jalan ni biru jamat ya.
0: Biru jamat ya, jambu jalan ni.
2: Tini tahu nanti ini salah kamu.
0: Tini ke mana nanti ini?
2: Ah, mana? Oh, agen ni serai dong ni, apa semua tanah?
0: Aw, serai furun panang ka, kotor furun panang ka, tahu neng mana yang mana kong nanti itu?
2: Tahu. Serai pro agen ang.
0: Hmm.
2: Ko, oh aje bos tapi ye masa ye dalam rumah kat tengah. Eh, apa ro? Selama ni, orang ko kira dah kenal ta. Nama tu tau foreign dan macam ni. Macam apa ro? Nama tu Malaysia ta. Nama tu Malaysia ni, pasar kari dah ada ka. Orang ko kai Malaysia le. Macam ang sekarang ada kan kumpul mereka tay. Oh, sahaja mana ane logik boleh jadi apa yang perlu main ya ni. Angkau bahasa bateri rasa, pori je, ni, rasa kata pori canggih ni.

0: Asadoradi, Kanata Dora Samung, nor a Kanabaka Lata Mangaskar Day, Bupin, Dor Sing, Nikukti, the Sapsa the Samung, Token in Bumunka, Kinara. Padenge Hanyo Hai Sing, Mujumano Panda, Kogdu passing or Tanglane, Kogdu Goba, Sababatong Lalian. Hello?
1: Hello, by Diberkaham.
0: Diberkaham, Lam Sago Panda.
1: By a monica cook, the Gorzolan, the Rizas. Ini je dua part sih. Mungkin malah kami mai yang mau bayi, kalai mana
0: ni? Manya, apa tu bebang manya? Kami mai yang mau bukan manya no, kalai mana yang mau bukan manya no?
1: Ya, mau kebaman tunggu kami mai yang mau bukan no, kalai mana bukan? Kehangka kalai mana ni? Omong tu saya kena cina.
0: Dah.
1: Ya, kalai mana ni? Mai yang mana ni? Jadi kalai cina ni mudo, mana ni tunggu?
0: Abu,
1: semua pangkaka aji. Arawa mata ro baru lai. Baru lai pro songko ka so tong to do. Ga ha songko no de lai kin bui pa ka ma khna ka ka ha sikran khna tok da uta. Ga ha songko no na na song kha go song moi song tam ri ni.
0: Ah.
1: No de lai kin tam na yo pung ri me ya. Ang ka ta in de bu khok tong bla ni.
0: Ah.
1: Hot khrin ka ma ya.
0: Bo
1: singko tam nan.

0: Seng mu cuma no pandawa salai jong ma kokeng ka manyak kok no tadi Sri Lang mo seng kebang mano manyang mani tonggo kebang ma khalai manyang mani sanai manyang mani am hai kok kebang mano tonggo seng jora no ki film mana mu sung mani manyang mani apa bo tonggo seng je puro o hayung no yakari thinya ni puro seng kebo korok sa phano nargai manya apa bo seng belai keno manya seng sini muitu no bo pogi manya aw abono je sekpano sai puru ning thing sini kok tu bai kreng nai rok bo khnai tong nai rok bo borok a kok no tabuk phan muitu mano amun ba gnyo manya kok no te tini seng salai tongo phaji nge kok du phasing go thang nai le nei o jora bo kok du kreng sak ba sabu ba to Aw, hanya hai korang payang mani bagi kokduk. Sasui mai rupiu ka, am tinyo. Seng cini tirang no bo sawi manya. Seng kena tamung no, tabuk oboni yagulo tamung no ang bo say manya. Kebo pano say manya. Seng sini tirang tamung no abu bo say miya. Padingi hal zarawo hanya hai kokduk te kroksa yasagi nalenei sababato. Hello. Hadi gyo zrawo seng kokduk aw hanyo hai kokduk phai tong phiu ka zrawo kokduk yasak nai lai phiu nai sabo tong phi. Hello.
1: Nono khamda gi ma ya.
0: Aw sabong ka kok ko samo sawadek mo de kang gi hanyo hai lan So we tong ka phai ko zra sang kok duk tai phasing ko thang la liya. Ao hai phono kok duk phai tong wan ba gi obo ka sha ya sa gi de sam mun khana ne phasing ko thang la ya. Hello.
2: Hello.
0: Lam so go tai di por ka ham ya phoro.
2: Di por ka ham bai.
0: Ao di por ka ham. Cha gare di sa bun ka.
2: Ao koi wan ko ni ti sa di do.
0: Ao ao da sa di.
2: Ye ne mo ti ma da ga wa ka sha salam ko ka. A ge an kere so isul ko ni wan.
0: Ao.
2: Jadi sekolah pun di mana ya Allah,
0: pada
2: tempat yang mana?
0: Ah.
2: Jadi master saya munggah mana nih pada kah? Jadi sekolah ni kita, semua kisita. Awak akhirnya sama kamu berat sih di sana juga.
0: Ah.
2: Jadi buat sendiri kerang buat ya. Jadi anak semua jaga orang kah? Aje tu berat buat kerja, kah house masuk lagi, ya hubung lagi. Jadi mulai siapa nama tu mana? Jadi angkasa tu jaga wah angkasa sana burung kita untuk kita. Biar kijing lah. Jadi masa tu kami sebenarnya tak boleh sanggup. Nah, ya, kalau abang tu mesti kibit juga. Asalnya bagi. Jadi aku nak anak saya mana jadi ni. Wah, sebenarnya asalnya pas jadi tuan ibu jago. Wah, tuan ibu jago ni. Wah, sebenarnya tak ni tengah.
0: Aw, apa kau bawa kisah khel kelanya nang? Apa kau master bawa kisah khel kelanya nang manta? Neng tu abah berah hamil si kibit orang apa?
2: Angasum saya awak, kita angasum ni ni, jadi kita kalau saya tu asum apa?
0: Aw,
2: ni abah no ang sahwe pagal ye kibit orang mana jalan apa abah? Jadi baca ni abah no master saya nunggu dua kali kita, jadi akhir bulan ini hari rahman ini.
0: Jane wala hai.

Asalnya ini kerana tu korang ni, bandar unor kena baik sekarang depan mobile resap zersamung. Padi hanya hai seng, tapi kerana tu resamung, o bandar unor kena lanyai, seng tapi kena lanyai, manik tay bivasari yang baik resap zersamung.